0: gla masha allah huso andia kranturo harami krantun teso timayin biji nanti tam tam doing filay idris jebi ada kranwa kuro timayin biji kalkalok to adien nanti first come day tam tam ma first come day yak shanay kalkalok to adien nandro ita akad kriye na kriye kuro timayin biji buron na andia gawaro walo no hak shanandi ya aisha idris doin sa anzo findi masa tuna gudonzo sinana kendo jin kuro shie andiro fruit futubay nasa naidi suro sanya doin sa dini alan teida zu kanang ganza galawzo nasa laji kalkalok to adien sa wala firmia nandiyan rupto ay rufras kamdi nandiyan kuno jo kuro ayay kasha na aswe sanya kando tunzaw na shandon ni klan nandiyan andiro ubayin twa gamgawin dajidan badwin andiyan bonu ite sandima kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka kuri awbi kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar araka di bono nanti ayayro first come adiye nanti akurno jo. Au ayye kashana sui sanya kando tunza. Sanya duin gurdo sanana ade na shandoni klan. Nanti andiro bono, nanti andiro klan. Bayan soa kamguno. Aslamu alaikum.
1: Wa alaikum salam ya mwila kande ushe kasaruma.
0: Ma lale lale dentu klaza walen. Masha Allah ya Aisha kantin da sambe so first come day tamtama ada kan mawa
1: na'am kilo kilo da ya ga tun ya Aisha su ga idiri ke andaro ba kamin sanna kala sanya ze
0: ngai tawada
1: ta sanya guri sai da juma'an da kuma dana la sanya zura la fara da su
0: amin ya rab
1: na kura kraman na zauro kitana denga ita ce na sanya sadin bai ji bari sanan sadin mai zauro dunan ga sura na kai da zama kitana kada karana
0: barakallah adama mata
1: ji alhamdulillah ni kala mira ka bai na kana sokara tunde non yi na konza fanye ne ne kula su ne kurum andiro bayan bai la mata sanya zai ita sai are da sai da zama da ku na karai da ke da ni mun ba kare na kalawan
0: Masha Allah gla soro Aisha gani Muhammad kantin ti sambe so kishanan ti doing sambe soro she and ya botro sun barin ba first come di tamtama first come doing ya kishana Allah assalamu alaikum da wa tuklewa barkandu kla zawlin Masha Masha Allah Aisha Muhammad Clinton de Sambie so first come day tamta mada kana ma wa barakallah ay gullimin kuro ayi kashana so is gurdos dana da kundo tunza na shandon
1: au tro de ni ala fanya ngoro bara de
0: min ya
1: ro ke je ke ya ro ko dan ga fanya de ngi mangala wa ma ma kana ya go mina ko de na sai
0: okay
1: Tanya dekat. Tanya rumah mana? Semua mungkin ada.
0: Insyaallah.
1: Walau itu memang jadi pada itu mandi ala karun daro tanya ada aja.
0: Amin.
1: Ambil itu rumah mana? Ia ala tanya daro barat itu.
0: Amin ya.
1: Ini tadi tanya barat sermena.
0: Masya Allah.
1: Tadi tanya barat sermena kawan kawan alman alman jero perih nanti tanya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Amin. Amin ya Rabbi. Gelas.

la haramin karantu so radio rasan karno ya karo mita fiskuno skun nota uwa karantu so haura podi sadi karnoa daji nandiro playa kiji iken sa arakere ta satya paraskram ningi nandiro ishin kauduro playa de karno.